0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
6: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
5: Iya benar.
7: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
6: Sosial media benar.
7: Karena benar. Paling mudah reach out orang-orang umum.
6: Oh.
7: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
6: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
7: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
6: tanya interaksi jawab, langsung ya
7: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
5: Jadi konten ya.
7: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
6: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
7: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
6: Segmented
7: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
5: Iya
7: gitu.
5: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
6: Anak Gen
5: Z.
6: Oh, okay.
5: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Pro 2 FM, Pro 2 FM, Hits Music Station.

Adakah yang memikat di hari ini teman Pro 2? Ya, mungkin bisa dijadikan salah satu penyemangat gitu ya untuk pergi berangkat beraktivitas. Kalau orang Palu bilang biar jodang cuci-cuci mata toh. Oke, teman Pro 2, kali ini kita ke informasi dari Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu memecahkan rekor panas, suhu di sana tembus 42,5 derajat Celcius ya. Jadi Korea Selatan ini mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah. Pencatatan meteorologi negara tersebut, Badan Meteorologi Korea atau Korea Meteorological Administration, itu melaporkan temperatur di kota Yangsan, itu Yangsan ya, mencapai 42,5 derajat Celcius pada minggu 2 Agustus 2026 kemarin, sekaligus memecahkan rekor nasional yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun begitu ya. Di hari Senin 3 Agustus 2026 kemarin, dilansir dari Yonhap, temperatur ekstrim ini tercatat pada pukul 13.26 waktu setempat. Yangsan yang terletak di bagian tenggara Korea Selatan menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak gelombang panas. Suhu di kota ini bahkan bertahan di atas 40 derajat Celcius loh teman Pro 2, selama 5 hari berturut-turut hingga hari Minggu kemarin. Gelombang panas juga menyelimuti sebagian besar wilayah Korea Selatan. Beberapa kota mencatat suhu mulai dari akhir 30 derajat Celcius hingga lebih dari 39 derajat Celcius. Dan kondisi ini membuat pemerintah menerbitkan peringatan gelombang panas di sejumlah daerah.

0: 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Pre2, saya sengaja pagi ini motorin lagu yang bisa buat kamu sing along gitu ya. Kenapa? Kalau menjadi orang yang fine sama musik ternyata itu juga baik ya untuk kesehatan mental. Jadi fans musik ternyata tidak melulu soal hafal lagu atau berburu tiket konser gitu teman Pre2. Sejumlah penelitian menunjukkan musik itu dapat membantu menurunkan hormon stres, dan sementara komunitas fandom juga bisa menjadi ruang aman untuk berbagi cerita, membangun koneksi sosial hingga mengurangi rasa kesepian. Jadi tidak heran dong kalau banyak anak muda saat ini merasa menemukan rasa pulang lewat komunitas penggemar yang mereka ikuti atau merasa terhubung begitu ya bersama dengan orang-orang yang punya selera musik yang sama. Dan fandom tetap bukan pengganti bantuan profesional ya kalau kamu merasa something wrong with you guys. Kalau kesehatan mental mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi dengan psikolog atau psikiater ini tetap menjadi langkah yang penting ya. Kalau di Kota Palu kan ada beberapa puskesmas, 4 puskesmas yang ada tenaga profesional untuk psikolognya teman Pre2 dari Bincang Psikologi. Okay, so guys, pagi ini mudah-mudahan kamu dengan semangat 45 begitu ya, berhubung kita bakal merayakan ulang tahun Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Okay, dan sekarang kita mau ke lagu lagi, nanti saya balik lagi dengan beberapa informasi. Jadi tetap di Pre2, teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polis sebut ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Eh, coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
5: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
4: Eh, kenapa begitu, kan?
5: Kamu tahu, begini, eh.
6: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter, okay, ya, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
9: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
8: Tugas kuliah.
9: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
8: Advokasi Kesehatan.
9: Advokasi, ya, Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
10: Iya.
9: Kelas A, ya. Jadi, okay.

0: Kita mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
1: Oh iya.
0: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui datanya itu melampaui data nasional.
1: Betul.
0: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
2: Dari bincang psikolog.
0: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada di sini usianya di bawah 25 tahun, ada ya. Di atas 25 tahun juga kayaknya ada deh teman Pro 2. Ternyata ada studi yang mengatakan manusia akan mulai jarang tertawa pada usia 25 tahun karena beban hidup, teman Pro 2. Semakin bertambahnya usia, hidup perlahan berubah. Memasuki usia 25 tahun ke atas, banyak orang yang mulai dihadapkan pada kenyataan yang tidak lagi sederhana begitu. Tanggung jawab yang semakin besar, pekerjaan yang menuntut hasil, kondisi keuangan yang harus dipikirkan, keluarga yang mulai berharap lebih, hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan masa depan terasa semakin dekat untuk diputuskan. Di usia 25 ini, teman Pro 2, banyak yang mulai sadar bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar kebahagiaan, tetapi juga tentang bertahan menghadapi berbagai tekanan. Waktu luang berkurang, pikiran lebih sering dipenuhi target, tagihan, karir, hingga rasa khawatir akan masa depan. Dan tidak heran jika momen untuk tertawa lepas terasa semakin jarang dibandingkan saat masih remaja. Namun bukan berarti kebahagiaan menghilang, hanya saja cara kita menikmatinya berubah. Senyum yang dulu hadir karena hal-hal sederhana, kini sering tertunda oleh banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan, teman berdua. Di balik wajah yang terlihat biasa aja, bisa jadi ada seseorang yang sedang berjuang keras agar hidupnya tetap berjalan. Jadi kalau belakangan kamu merasa lebih jarang tertawa, mungkin bukan karena kamu berubah menjadi orang yang tidak bahagia. Bisa jadi kamu hanya sedang berada di fase kehidupan yang menuntutmu untuk menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab daripada sebelumnya begitu ya. Dan semoga di tengah beratnya perjalananmu itu, kamu tetap menemukan alasan untuk tersenyum, meski hanya hal dari hal yang kecil.

0: Ah, lampu kuning. Dikit lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Bro, lagi ngapain?
5: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
4: Emangnya survival kit penting?
6: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Pagi dong. Oh. Sorry, maaf lagi atur tadi.
0: Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi pagi ini di
1: tema hidup rukun. Mm-hmm. Dan apa tadi? Aduh, lupa. Aduh.
0: Hidup rukun, hidup asik. Oke. Iya. Kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai di jam 9 ada Nadila.
1: Dan saya Dede.
0: Oke. Okay.
1: Di sini kita berdua akan siap menemani kalian sampai jam 9.10 nanti ya.
0: Yes, benar. Kenapa? Ada yang salah dengan tempat dudukmu? Terlalu tinggi ya?
1: Iya.
0: Oh, coba turunin dikit. Oke. Aman ya. Mic-mu tolong digeser ke tengah. Oke, okay, mantap. Kita live TikTok pagi ini teman Pro 2. Jadi nama TikToknya kita @pro2palu. Bisa ditap-tap layarnya ya.
1: Oh, boleh dong.
0: Mau kasih gift juga boleh.
1: Oh, boleh banget.
0: Oke, okay. Topiknya menarik nih, Dede.
1: Iya
0: kan? Kita mau nungguin juga kalau misalnya teman Pro 2 ngasih komentar, itu boleh WhatsApp. WhatsApp kita di 0811-456-03-105. Kalau ngomongin hidup rukun, hidup asik, so what do you think, Dede? Apa yang kamu pikirkan tentang topik kita?
1: Kalau itu sih dari cara kita tumbuh bersama dengan teman-teman sih kak. Dari
0: cara situ sih. Oke, benar.
1: Soalnya kan di dalam pertemanan tuh pasti banyak konflik-konflik ya yang bakalan terjadi.
0: Oh iya jelas, bener, itu ya. Drama sayangnya. Drama ya. Bukan cuma drakor dan racin, tapi dalam kehidupan nyata juga ada dramanya. Seperti itulah hidup,
1: iya,
0: ya kan? Kata Marisa Anita, penderitaan itu adalah sebagian dari hidup yang mestinya memang harus kita terima. Sometimes kita di keluarga, di orang tua, kita hanya diajar bagaimana menerima dan memproses kebahagiaan. Tapi kadang kita lupa diajarin ini loh penderitaan. Penderitaan itu yang harus kamu terima, kamu telan, kamu proses gitu, ya kan? Menangis kecewa, it's okay. Namanya
1: itu
0: juga hidup.
1: Biasa,
0: ya, namanya biasa, juga kan. Hidup. Kayak gitu sih teman Pro 2. Oke. Okay. Jadi kalau ada perselisihan di dalam pertemanan ya memang sudah seperti itu gitu, tapi kita lebih fokus ke bagaimana cara untuk menyelesaikan.
1: Benar.
0: Ya kan? Karena Tuhan itu menciptakan kita dengan cinta. Jadi mari kita berbagi cinta ya kepada sesama.
1: Asik.
0: Salah satu caranya nih untuk menghidupkan kerukunan begitu agar hidup kita asik adalah dengarkan dengan niat memahami bukan membantah.
1: Ya, sometimes tuh kak kalau mendengar kata itu ya, kadang tuh kalau kita lagi cerita berdua sama teman ya kayak rasa ingin membela diri kita tuh kayak kuat banget gitu dengan ceritanya.
0: Iya benar.
1: Jadi dikit-dikit kayak bantah tuh, dibantah lagi itu.
0: Jadi agak berdebat gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada perdebatan.
0: Oke, okay. Jadi ini contohnya mendengarkan dengan niat memahami bukan membantah. Jadi saat mungkin temanmu mengutarakan pendapat yang berbeda, refleks pertama yang muncul seringkali adalah membela sudut pandang sendiri gitu.
1: Bener.
0: Ya. Jadi dia itu salah, yang benar itu saya gitu. Tapi bertumbuh bersama berarti kita itu mau memberi ruang bagi pikiran yang tidak seperti versimu gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi dengarkan untuk memahami bukan untuk menang, karena kita itu tidak harus sepakat.
1: Betul.
0: Kita bisa menunjukkan bahwa pandangannya itu valid dari perspektifnya, dari kacamatanya.
1: Bener.
0: Kayak gitu sih.
1: Ya, walaupun dari perspektifnya kita mungkin agak melenceng ya kak ya.
0: Iya.
1: Cuman kan ceritanya kita sebagai temannya kan harus saling memahami gitu.
0: Benar. Harus jadi biasanya kan kalau ada masalah nih, dua belah pihak ini dia bakal menceritakan versi terbenar dia. Tapi akhirnya masing-masing tidak ingin disalahkan.
1: Bener.
0: Tapi sebagai orang yang ada di tengah ya, kita memang sebaiknya sebelum kita menjudge, kita coba menempatkan diri kita di posisi seseorang itu gitu sih.
1: Sih.
0: Kayak gitu. Intinya lebih ke kompromi.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita kompromi, itu akan meminimalisir pergesekan dan juga masalah ya.
1: Bener.
0: Kayak gitu. Misalnya kamu melakukan hal ini, kayaknya sebelum saya menjudge atau marah, saya tempatkan dulu, oh mungkin dia melakukan itu karena ini alasannya.
1: dan itu semua kayaknya udah sering dilakukan di beberapa tongkrongan ya, hal-hal seperti itu.
0: Kayak gitu. Ketongkronganmu juga seperti itu. Soalnya saya udah jarang nongkrong.
1: Jujur,
0: jujur janggal.
1: Jujur janggal ya.
0: Oke, okay, kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, nanti kita lanjutin lagi kalau gitu. Kira-kira Jakarta hari ini cuacanya seperti apa ya? Panas?
1: Cerah. Harusnya cerah ya.
0: Harusnya cerah, cerah ya. Ya. Oke. Okay.
1: Soalnya di jam berapa? Jam 9 ini ya.
0: Oke, okay, di sana jam 8 ya. Berarti cerah. Karena lagu yang satu ini adalah For Revenge Jakarta hari ini.
1: Ush.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Dua.

0: Kamu tahu tidak lagu ini dulu dibawain sama siapa?
1: Gak tahu.
0: Kamu gen apa?
1: Ya gen Z sih.
0: Oh gen Z ya, bukan gen Halilintar kan? Bukan ya. Lagu ini itu dibawain dulu sama Tante Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Terus di recycle kembali sama Lala Huta. Jadi baru tahu kan lagu ini?
1: Baru tahu.
0: Itulah dia.
1: Jujur nih kak, aku sebenarnya nggak terlalu dengar lagu-lagu Indonesia.
0: Oh ya?
1: Lagu barat.
0: Oh my god. Jadi kamu suka lagu siapa?
1: Kayak Justin Bieber, Katy Perry, Jonas Blue.
0: Oh, seperti itu. Yes. Oke. Okay. Tapi di Pre 2 itu lagunya campur kayak gado-gado campur, ya.
1: Ya.
0: By the way, lagu ini itu dirilis sama Tante Krisdayanti. Kalau kamu pasti panggilnya udah tante ya. Tante, itu 2004. Ya. 2004. Udah lahir?
1: Belum.
0: Oh my god.
1: Belum lahir.
0: Kamu lahir 2000 berapa?
1: Aku 2005, Kak.
0: Oh my god. Satu tahun ya setelah lagu ini kamu baru lahir. Oke. Okay. Nah, di recycle lagi sama Lala Huta, Cobalah Untuk Setia. Ini mereka rilis baru di bulan Juli 2026 kemarin.
1: Oh barusan berarti ya, gak lama ya.
0: Benar, lama ya. Jadi saya tuh kayaknya berterima kasih sekali deh sama musisi-musisi zaman sekarang ya, yang recycle kembali lagu-lagu lama. Karena bisa didengerin sama anak-anak muda sekarang, milenial maupun Gen Z gitu ya. Oke, ini ada yang request nih Dede. Gimana? Via TikTok. Katanya pagi kak, boleh request lagunya Mengejar Matahari. Panas dong.
1: Panas dong.
0: Kita aja tidak dikejar matahari, panas gitu ya say. Dari Kesia Lefron, dia tertawa dia ya. Oke, nanti kita putarin ya. Lanjut, kita ke
1: topik kita yang tadi ya.
0: Baiklah. Tips kedua dek.
1: Tips kedua jadi jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai serangan personal.
0: Oh gitu.
1: Yes. Kalau menurut kakak gimana tuh?
0: Kalau menurutku sih jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai serangan personal. Misalnya di dalam sebuah diskusi atau di dalam circle gitu ya, ada yang berbeda pendapat, sebaiknya kita jangan langsung, oh dia berbeda pendapat, dia jadi musuh.
1: Benar.
0: Apalagi kita mengujar apa namanya, ujaran kebencian yang mengajak orang lain untuk membenci dia. Kepala ini kan setiap orang isinya beda ya.
1: Beda-beda.
0: Orang yang aja saudara atau kembaran aja isi kepalanya bisa berbeda, apalagi kita yang tidak punya hubungan apa-apa gitu ya. Seperti itu sih. Dan semua orang itu bebas berpendapat, semua orang itu bebas merdeka. Bener. Untuk mengutarakan pendapat dan punya persepsi. Jadi kita tidak bisa mengontrol semua orang, dan jangan jadikan orang yang tidak bisa dikontrol itu jadi musuh.
1: Betul. Nah kadang kok, kadang tuh kak, di perbedaan pendapat nih itu perselisihan jadi permusuhan tuh makin meningkat loh kak sebenarnya. Soalnya kan kayak beda pendapat dikit kayak gimana ya, kayak
0: jadi benci-benci
1: ya,
0: gitu
1: jadi
0: ya.
1: Benci-benci gitu ya kan.
0: Bagus kalau benci jadi cinta ya kan. Kalau benci jadi musuh mah bahaya tuh ya.
1: Okay. Tapi kalau misalnya temannya cowok dengan cowok gimana tuh kak? Ya homo dong berarti. Homo dong berarti.
0: Kalau apa?
1: Kalau cowok dengan cowok.
0: Kalau berteman kan it's okay ya sebenarnya ya kan. Ya. Ya, oke. Okay. Yang ketiga,
1: berani berdiskusi tanpa perlu mengubah satu sama lain.
0: Oke, okay. Nah ini dia, berani berdiskusi tanpa perlu mengubah satu sama lain. Berarti itu tadi ya, diskusi itu bukan tentang siapa yang paling benar. Bener. Tapi bagaimana kamu bisa saling memperkaya pandangan. Jadi bertukar pikiran.
1: Iya, saling memahami satu sama lain kan.
0: Tapi tolong juga kalau diskusi jangan jawabannya cuma siap, aman, laksanakan. Itu bukan diskusi namanya ya. Diskusi itu kalau kita bisa apa namanya,
1: saling memberikan isi otak satu sama lain gitu ya. Berbagi isi
0: bener,
1: otak
0: bener,
1: gitu.
0: Benar. Lalu kita itu bisa diskusi dengan terbuka. Saling mengajukan pertanyaan dan tetap berpegangan pada nilai-nilai masing-masing gitu ya. Kamu tahu tidak, saya pernah, seseorang pernah bilang kayak gini sama saya.
1: Gimana tuh kak?
0: Kamu bisa memiliki saya semuanya, seutuhnya. Tapi satu hal yang tidak bisa kamu miliki.
1: Apa tuh kak?
0: Isi pikiranku.
1: Asik.
0: Tapi setelah saya telaah, oh iya benar ya. Kita itu bisa mencintai atau memiliki seseorang dari fisiknya gitu, semuanya gitu. Tapi kan kita tidak bisa menguasai isi kepala dan pikirannya gitu ya. Dia punya pikirannya sendiri, dan orang-orang seperti itu saya rasa orang-orang merdeka ya. Benar, yang bisa. Yang punya prinsip sendiri, yang bisa mengemukakan apa yang dia inginkan dan yang dia tidak inginkan gitu. Saya rasa itu adalah hal yang patut dicontoh sih.
1: Patut dicontoh ya.
0: Bukan yang cuma mungkin asal-asal ikut iya-iya.
1: Kayak orang-orang mungkin yang mau cari jodoh kayaknya itu susah ya dapat jodoh kayak gitu ya.
0: Iya,
1: susah sih dapat jodoh kayak gitu.
0: Kenapa Dede? Kenapa susah?
1: Kayak dalam hal hubungan itu kan kita kan harus saling terkoneksi satu sama lain ya dengan pasangan kita gitu kan.
0: Okay.
1: Kalau misalnya terdapat selisih satu yang berbeda kan itu menjadi halangan yang besar.
0: Kan? Tapi semua orang itu kan berbeda.
1: Betul,
0: hanya berbeda. Untuk hubungan ini baik, entah itu hubungan asmara atau pertemanan gitu ya. Betul. Itu tadi butuh kompromi, saling mengerti. Itu tadi sih kompromi deh. Jadi misalnya nih, dan kamu tahu tidak, yang menyakiti kita itu sebenarnya adalah bukan orang lain.
1: Tapi isi pikiran kita sendiri.
0: Ekspektasi.
1: Ekspektasi juga ya berarti kayak.
0: Ekspektasi kita ke orang lain. Kadang kita, kenapa ya dia tidak seperti ini? Itu ekspektasi.
1: Betul sih.
0: Karena dia orangnya emang kayak gitu gitu. Jadi itu tadi ekspektasi dan kompromi, kalau itu kita lakukan, saya rasa pergesekan akan kurang gitu ya.
1: Betul.
0: Seperti emang ngomong gampang ya.
1: Ya pada akhirnya kita harus balik ke diri lagi, apa, ke diri kita sendiri
0: bener,
1: lagi
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Improve diri sendiri gitu.
0: Okay. Halo Kak Buang Lakoro, ini udah komen di TikTok nih deh. Katanya selamat pagi Pro 2. Hai Mbak Nadila. Hai. Pagi ini Nadila sama Dede. Dede ini mahasiswa.
1: Mahasiswa.
0: Fakultas? Kamu kampus mana?
1: Kenal? Di STIMIK Adiguna.
0: STIMIK Adiguna.
1: Di Kota Palu situ, di Jalan Data.
0: Iya, Kota Palu situ. Iya, ya, ini Kota Palu.
1: Orang Palu sini.
0: Dia kamu semester berapa, Dek?
1: Semester 6, Kak.
0: Semester 6 dia jurusannya
1: Informatika.
0: Informatika Fakultas
1: Teknik.
0: Teknik ya.
1: Teknik dong.
0: Teknik Informatika.
1: Benar.
0: Wow, luar biasa. Katanya kalau anak teknik itu pelajarannya agak susah ya mata kuliahnya.
1: Ya lumayan lah Kak, sebenarnya harus lebih ke niat sih, harus ada niat belajarnya
0: sih. Oh itu dia. Rencana kamu mau selesai di semester berapa Dek?
1: Ya kalau bisa secepatnya sih 7 atau 8 sih Kak, secepatnya.
0: Ya. Oke. Jangan sampai jadi mahasiswa titik nadir ya. Oke. Oh iya katanya keren nih partner on airnya pagi ini. Salam kenal ya. Yes. Salam kenal katanya
1: dari
0: deh.
1: Dari siapa tuh Kak?
0: Dari Kak Buang.
1: Oh Kak Buang.
0: Buang Lakoro.
1: Oh,
0: dia dari Ampana.
1: Oh Ampana.
0: Lagi nonton TikTok berarti ya. Gimana cuaca di Ampana pagi ini Kakak? Kalau di Palu cuaca lagi panas.
1: Lagi panas ya, seperti hari pada umumnya di Palu.
0: Panas itu di atasnya panas berarti.
1: Di atasnya panas berarti ya.
0: Kan kalau tampan biasa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau tampan.
1: Wah, itu tampan banget itu.
0: Okay. Oh, di Ampana katanya cerah pakai banget.
1: Ush.
0: Wow. Dulu saya pernah ke Ampana loh. Kamu pernah ke Ampana?
1: Belum pernah ke Ampana, belum.
0: Saya ke Ampana tahun berapa ya? Waduh, di sana.
1: Udah lama dong berarti ya, udah lama banget ya.
0: Iya, di sana ikannya segar-segar, Dek. Ikannya baru setengah mati alias pingsan gitu.
1: Alias pingsan ya.
0: Berarti saking segarnya ya, Dek. Kalau kita kan biasa ikannya sudah 5 kali mati mungkin. di sana ikannya masih pingsan.
1: Masih pingsan ya?
0: Iya, masih segar ya.
1: Masih segar ya.
0: Oke. Oh, ayo ke Ampana lagi. Ya, nanti kalau ada perjalanan dinas ya, Kak. Oke, okay, kalau gitu kita mau ke requestannya siapa tadi? Fir, dia mau dengar lagunya Keisha Leveronka, Mengejar Matahari.
1: Mengejar Matahari.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Okay, ada Citra Scholastica, Everybody Knew. Terima kasih buat Kak Buang yang udah request lagu ini ya. Okay, kamu tahu lagu ini? Tidak?
1: Enggak,
0: Kak. Oh, kasihan.
1: Enggak terlalu tahu.
0: Dia muda banget soalnya. Berapa umurmu sekarang?
1: 21.
0: Oh.
1: 21.
0: Oh my God.
1: Masih bocil, Kak.
0: 21? Hmm. Kamu tahu tidak kita beda berapa tahun?
1: Berapa, how much? How many?
0: Kamu 21. Kita beda 12 tahun.
1: Really, Kak?
0: Iya.
1: Tapi kan kayak masih muda.
0: Oh.
1: Jujur masih muda, jujur, serius.
0: Jujur janggal, bu. Iya, emang beda 12 tahun loh. Oh my God.
1: Wah.
0: Berapa coba?
1: 33 berarti ya.
0: 32.
1: 32. 32 ya, 33. Ya.
0: Kamu kan 21 ya?
1: Iya, 21.
0: Saya 32. Kok saya bilang di sini umur saya. Oke. Okay. Jadi beda 12 tahun. Oh my God ya.
1: Tapi
0: okay.
1: Aku masih kelihatan awet muda sih.
0: Oh iya, kan pakai ini ya, pakai apa namanya?
1: Skincare-nya, Kak.
0: Gitu ya. Bukan pakai pengawet.
1: Oh, pakai pengawet. Kalau cewek-cewek gitu kan spill skincare-nya, Kak, gitu kan.
0: Borak sekali. Air wudu, sayang.
1: Air wudu ya, masyaallah. Dengar itu ya, teman Pro 2.
0: Oke. Oke, romansa ke masa depan dari Glenn Fredly. Bentar kita putarin Echa. Terima kasih ya, Echa. Oke, okay. Tapi sekarang ada fenomena loh di kalangan Gen Z dan milenial. Kalau saya kan milenials nih. Milenials itu bilang kita itu pengen terlihat awet muda. Katanya Gen Z malah seperti pengen kelihatan dewasa tuh, gitu. Iya. Mungkin karena apa ya? Beban hidup sekarang,
1: beban
0: ya.
1: Beban hidup kayaknya
0: ya. Ini ekonomi ya.
1: Oke,
0: okay, kita ke tips selanjutnya lagi nih, teman Pro 2. Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama dengan lingkungan tanpa harus ini ya. Apa namanya? Sikut-sikutan
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi sama lain.
0: Hidup rukun, jadi hidupnya kelihatan asik. Hargai ruang pribadi dan fase hidup masing-masing. Nah, ini nih penting nih, teman Pro 2. Kadang kita itu kan terlalu kepo ya sama orang,
1: betul.
0: Tanya ini itu dan lain sebagainya. Padahal setiap orang itu punya privacy.
1: Betul.
0: Makanya kita harus punya boundaries, Dede. Harus punya apa namanya, boundaries itu kayak apa namanya, tameng diri yang tidak boleh dimasuki sama orang. Jadi kayak batasan.
1: Ada nah, batasan nah, gitu ya, ada
0: dia.
1: Batasan.
0: Sakit kan? Jadi ada batasan gitu. Jadi ada batasan. Misalnya orang lain itu tidak akan apa ya, istilahnya pandang enteng gitu.
1: Iya, pandang enteng
0: ke
1: ya,
0: kita. Kalau kita tidak membiarkan dia melakukan itu.
1: Ya, pada dasarnya mereka memang kayak pengen tahu gitu ya, pengen tahu lebih dari diri kita. Jadi kayak kita itu harus menjaga privasi kita sebaik mungkin.
0: Benar.
1: Gitu loh,
0: Kak. Jadi maksud di sini privacy boundaries itu adalah jadi orang lain memperlakukan kita seperti apa itu tergantung dari kita.
1: Tergantung dari kitanya juga.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kita punya batasan atau boundaries. Jadi ketika ada orang lain yang udah mulai kayak kurang ngajar atau tidak sopan,
1: kita harus mempertahankan diri kita gitu loh.
0: Dan kita harus bilang, saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita harus punya boundaries itu tadi ya.
1: Pada akhirnya terjadi ya permusuhan lagi ya di situ ya.
0: Harusnya
1: terjadi permusuhan.
0: Harusnya sih kalau kita paham boundaries, paham privacy dan ruang pribadi seseorang, seharusnya tidak jadi masalah.
1: Tidak jadi masalah.
0: Kayak gitu. Itu maksudnya kita menghargai gitu ya satu sama lain.

0: Jadi memberi ruang untuk masing-masing bertumbuh itu adalah bentuk cinta dalam pertemanan, ya kan? Bukan soal seberapa sering kali kita sepakat gitu, tapi seberapa besar kita saling menghargai versi baru dari satu sama lain. Jadi ada mungkin momen kita tidak saling satu pendapat, tapi kadang kita tetap berteman kayak gitu. Jadi kalau saya sih di tempat kerja ya.
1: Kalau di tempat kerja gimana?
0: Saya di tempat kerja itu kan bukan tempat bermain untuk mencari semua orang yang suka sama kita. Ya gitu. Jadi di tempat kerja itu tidak semua orang kita bisa suka sama orang lain, dan orang lain juga tidak semua suka sama kita. Karena tempat kerja bukan tempat bermain, betul, untuk betul. Menyenangkan.
1: Untuk menyenangkannya bukan. It's not a playground, right?
0: Iya, betul. Ini tempat kita untuk bekerja. Jadi saya itu kalau berteman saya berteman, tapi kalau tentang pekerjaan saya tetap profesional. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang tidak sesuai dengan aturan, ya itu beda cerita.
1: Beda cerita lagi,
0: beda cerita. Kita tetap memutuskan versi profesionalnya, tapi kita tetap berteman. Asli. Kayak gitu. Nah ini kata Echa, berarti opini bahwa berani tidak disukai itu cukup worth it sih ya kak. I think yes. Karena menurutku sih Echa ya, kita itu tidak bisa memuaskan dan membuat orang semua suka sama kita.
1: Betul.
0: Dan kalau dikembalikan ke diri kita, kita juga tidak bisa menyukai semua orang. Kalau saya sih kayak gitu ya.
1: Tak suka prinsip itu
0: kan. Saya tidak kalau misalnya ada orang yang tidak suka sama saya, saya balikan ke diriku, saya juga belum tentu suka sama semua orang.
1: Betul.
0: Jadi kalau ada yang tidak suka sama saya, it's okay.
1: Iya,
0: tidak masalah gitu.
1: Tidak masalah.
0: Ya kan? Kita kan tidak bisa membuat semua orang itu senang dan suka. Dan agar tidak terjadi ini tadi gitu ya. Maksudnya saling benci dan lain sebagainya, harusnya kita punya prinsip kayak gitu aja gitu.
1: Ya. Harus saling mengerti lah.
0: Kenapa ya dia tidak senyum sama saya? Jangan-jangan dia marah. Ya mungkin dia orangnya kayak gitu.
1: Ya mungkin bisa jadi. Ya, kan? Mungkin lagi ada fokus sesuatu, lagi dia dikejar memang target ya kan.
0: Benar. Dia memang punya boundaries-nya seperti itu. Dan ternyata terlalu friendly, bahkan terlalu berbahasa basi itu juga menguras energi.
1: Menguras energi banget.
0: Kadang saya mengurangi interaksi itu. Jadi saya bilang ke teman-teman, tolong jangan ganggu saya supaya baterai sosial saya tetap tidak lobet gitu ya kan.
1: Iya
0: kan, anak zaman sekarang kayak gitu kan. Enggak, juga.
1: Betulnya kakak friendly nggak kakak tipenya?
0: Saya friendly ketika kita sudah dekat. Tapi saya akan sedikit tidak terlalu friendly ketika kita tidak dekat sih.
1: Bener.
0: Maksudnya kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus nah ini juga Dek.
1: Apa itu, Kak?
0: Kita itu jangan hidup dengan pendapat terlalu memuaskan opini orang di sekitar. Jadi biasanya kita kan hidup itu hidup itu sesuai dengan
1: standar sosial.
0: Jadi sosial, jangan hidup gitu ya. Dengan standar sosial. Standar sosial itu kayak gimana? Belum wisuda akan dicerca gitu ya.
1: Benar.
0: Kapan wisuda? Setelah wisuda ditanyain lagi apa deh pertanyaan selanjutnya?
1: Bangun nilai bersama di tengah perbedaan tuh.
0: Bukan maksudnya ditanya lagi kapan kerja,
1: kapan nikah gitu ya.
0: Setelah nikah ditanya apa lagi deh?
1: Kapan punya rumah lah mungkin, kapan punya ini,
0: kapan punya anak,
1: kapan punya anak lagi.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Benar. Nah itu tadi pentingnya boundaries itu agar kita tidak terlalu mengikuti tuntutan sosial. Bener. Lingkungan gitu. Hidup kayaknya hidup sesuai dengan tuntutan orang di sekitar itu capek deh.
1: Capek, asli menguras tenaga, menguras pikiran juga ya.
0: Benar. Saya udah memutuskan untuk tidak akan hidup sesuai dengan apa yang orang inginkan.
1: Betul.
0: Saya akan hidup sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan saya tidak akan hidup dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kapan ini? This is my life gitu kan.
1: Yes.
0: Ya kan? Jadi
1: apa tadi yang aku bilangnya? Soalnya kan diri kakak ya yang mengontrol diri kakak, which is itu bukan menjadi hal orang lain buat harus mengatur kakak gitu.
0: Iya, yes, benar. Siapapun itu gitu, mereka tidak punya hak untuk
1: ngatur
0: kamu gitu. Nah kata Echa, ini Echa kayaknya tertarik banget ya dengan topik kita pagi ini. Tapi kalau biasanya merasa tertinggal itu gimana ya kak? Apalagi di lingkungan akademis sebagai mahasiswa. Tertinggal.
1: Tertinggal kayak dalam arti mungkin ketinggalan tren gitu kali ya, ketinggalan
0: kamu
1: tren
0: Iya, kamu ketinggalan apa dulu nih?
1: Ya, ketinggalan apa dulu?
0: Tren atau ketinggalan akademik? Oh, nope. Apa maksudnya?
1: Apa dong itu ketinggalan? Apa?
0: Kamu ketinggalan apa? Kayak lagi menyusun gitu, Kak. Oh, skripsi.
1: Oh, skripsi ya berarti ya. Ketinggalan skripsi kali okay. Ya.
0: You must to do.
1: Sebenarnya ya kan? Jangan terlalu dengerin kata orang sih sebenarnya. Jangan terlalu dengerin kata orang. Itu paling udah paling fix itu udah.
0: Tapi gini, maksudnya kalau ketinggalan akademis sebagai mahasiswa kayak lagi menyusun kita kan punya target nih.
1: Benar,
0: kita punya target. Nah, kamu harus melakukan itu sih sebenarnya karena punya target, ya kan? Harus keluar dari zona nyaman sih, kayak gitu. Oke, biar kayak lagi, oke. Kayaknya lagi nyusun skripsi gitu, Ca.
1: Nyusun skripsi ya, gitu ya.
0: Oke, katanya thank you. Oke, terima kasih ya. Kita tuntaskan dulu topik kita hari ini. Kayak tadi kata Dede, bangun nilai bersama di tengah perbedaan ya. Oke, itu juga penting. Jadi perbedaan itu bukan alasan untuk menjauh.
1: Betul.
0: Tapi peluang untuk memperluas cara berpikir dan memperdalam koneksi. Ayo. Kan setiap orang beda ya, Dek?
1: Iya,
0: kan. Iya kan?
1: Beda dong.
0: Setiap manusia itu kan berbeda. Hubungan
1: pikiran,
0: benar-benar beda pendapat. Semua hubungan yang kita jalani itu ada perbedaannya, antara itu apakah itu hubungan asmara, pertemanan, ya kan, rekan kerja,
1: bener.
0: Semua itu punya perbedaan. Jadi kalau ada perselisihan ya itu sudah wajar.
1: Itu hal yang wajar. It's normally, Kak.
0: Okay. So thank you ya buat teman berdua yang udah dengerin kita pagi ini. Jadi kalau misalnya hari ini ada sedikit pergesekan di kantor, di tempat kerja, di kampus, di sekolah, ya kan? Atau dimanapun, di rumah bahkan.
1: Di rumah bahkan tuh.
0: Coba deh untuk kompromi dan dibicarakan baik-baik, ya kan? Karena hidup dengan memegang amarah dan dendam itu kayaknya tidak
1: enak.
0: Itu akan kamu akan vibes itu akan beda.
1: Beda banget, beda.
0: Kamu akan kelihatan jadi manusia yang sedih, yang penuh dendam,
1: hati
0: dengki.
1: Gelisah gitu kan.
0: Dari raut wajah kayaknya tidak happy
1: tidak
0: gitu
1: happy ya.
0: Okay. Hidup kan cuma sekali, ya udah dinikmatin aja.
1: Betul.
0: Okay deh kalau gitu, terima kasih ya buat semua yang udah dengerin kita. Saya Nadila.
1: Saya Dede.
0: Kita pamit ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Kita di Santai Siang teman Pro 2 hari ini udah di Santai Siang di program Pro 2 Hitlist. Sekarang waktunya untuk request lagu yang pengen kamu dengerin di 0811 456 03105. Saya mulai dari WhatsApp pertama yang udah ikut join di pagi ini, ada Gita. Hai Gita. Gita, di sini ada nama Gita juga kan? Oh ini kamu, oh iya. Oke, Gita dia mau dengar lagunya Bernadia yang peluk aku sekarang. Oke, siap diputarin. Terus ada Cahaya mau dengar lagunya Awal Kisah Selamanya Raisa featuring Barsena Bestandi. Oke, terima kasih. Terus satu requestan lagi teman Pro 2, ini dari Rival, dia mau dengar lagunya Juicy Luicy, Gurun. Eh bukan, Lukan ya. Oke, siap. No, ini Gurun Hujan. Gurun Hujan dari Juicy Luicy. Terima kasih buat Rival yang udah request lagu ini di Pro 2 Hitlist bareng saya Nadila.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Langkah tegap maju. Jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena tujuan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
3: ya masih panjang
2: gitu. Nah, saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu.
3: Iya.
2: Karya gitu atau semacamnya.
3: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
2: Teh yang telang. Daun ya?
3: Teh dari daun telang.
2: Telang. Telan.
3: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Ya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
2: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
3: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
2: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, teman Pre2, lanjut lagi kita ke requestan selanjutnya. Ini dari tadi sepertinya WhatsApp-nya ya. Selamat pagi, siang, menjelang siang. Halo, ini dari Sofi. Mau dengar lagunya Makin Aku Cinta dari Glenn Samuel ya, featuring Bricia Jodi. Terima kasih Nadila udah diputerin lagunya. Okay, terus satu lagi nih dari Nanda. Dia mau dengar lagunya Sebatas Mimpi dari Enggi Carvalho featuring Yofi Widianto. Siang ini lagi di jalan nih, lagi mau ke tempat kerja shift siang. Okay, semangat ya.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Bro, lagi ngapain?
3: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
2: Emangnya survival kit penting?
4: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insyaallah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500.

selama ini kamu hebat hanya tak didengar. Jadi semua orang itu punya potensi dan juga punya skill masing-masing, teman berdua. Hanya saja kita butuh memberikan mereka ruang dan panggung begitu ya. Teman berdua, tadi tanpa sengaja saya scroll WhatsApp gitu ya. Saya melihat postingan teman saya. Dia memposting sebuah perpisahan, teman berdua. Perpisahan yang ya mungkin buat dia pasti menyakitkan gitu ya. Dan dia mengumumkan di sosial medianya dan meminta doa kepada seluruh kerabat dan seluruh keluarga bahwa perpisahan itulah yang terbaik untuk dia dan

orang gitu ya. Dan saya rasa itu adalah sebuah postingan yang apa ya, yang cukup luar biasa, berani. Dan saya rasa keputusannya untuk memposting itu adalah suatu hal yang sudah dia pertimbangkan. Dan mungkin dia memilih untuk memposting itu agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, dan secara tidak langsung mengumumkan bahwa hubungannya telah berakhir, teman berdua. Mungkin perpisahan memang bukan akhir yang selalu menyakitkan. Bisa jadi itu adalah jalan terbaik agar kembali bertumbuh sebagai manusia. Karena ada hubungan yang membuat kita tidak bertumbuh sebagai manusia, teman berdua, merampas hak dan juga kebebasan kita. Ada yang harus dilepas supaya hati punya ruang untuk menerima hal-hal baru. Dan tidak semua yang kita perjuangkan itu harus kita miliki, teman berdua. Dan tidak semua yang pergi berarti kita gagal, ya. Kadang semesta hanya sedang mengajarkan bahwa mencintai juga berarti belajar untuk merelakan. Hari ini kalau ada yang sedang berpamitan dari seseorang, dari sebuah tempat, atau bahkan dari versi lama dirimu, semoga kamu percaya bahwa langkah itu sedang membawamu menuju pribadi yang lebih kuat, teman berdua. Sebelum kita melanjutkan hari ini, izinkanlah dirimu untuk mengucapkan terima kasih kepadamu, kepada dirimu, kepada orang lain, dan juga spesialnya adalah kepada diri sendiri, teman berdua. Kenapa? Terima kasih karena sudah bertahan, sudah berani mencoba, sudah memilih untuk bangkit kembali. Terus juga terima kasih untuk setiap rasa ingin bertahan, mencoba untuk bangkit setiap kali keadaan terasa berat, begitu teman berdua. Dan sudah melakukan yang terbaik sejauh ini. Jadi terima kasih untuk diri ini, dan juga untuk mungkin buat orang lain yang sejauh ini sudah bertahan. Mungkin hasilnya belum selalu sesuai harapan, tetapi usahamu tidak pernah sia-sia, teman berdua. Teruslah bertumbuh, teruslah menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Dan saya Nadila pengen ngucapin terima kasih sudah bertahan hari ini, dan besok kita pasti punya kesempatan jauh lebih baik. Soal berpamitan, kita tidak berpisah, hanya saja mungkin status kita yang berbeda saat ini.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Pemain Pre2 ternyata ada rindu yang tidak lagi bisa disampaikan lewat pesan, lewat panggilan, atau bahkan pelukan teman Pre2. Aduh, kayak mau mewek deh dengar lagu ini. Rindu itu hanya bisa dipanjatkan melalui doa, karena orang yang kita sayangi kini telah berada di alam yang berbeda. Kepergiannya mungkin meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi gitu ya teman Pre2. Tetapi cinta yang pernah dia berikan akan selalu hidup dalam setiap kenangan kita. Dan kita boleh menangis saat mengingatnya, boleh juga merindukannya tanpa batas, karena itu adalah bukti bahwa dia pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kita. Lagu ini kayaknya benar-benar menceritakan tentang kehilangan yang tidak akan pernah bisa terobati begitu ya. Dan kini yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya teman Pre2, meneruskan mimpi yang pernah ingin kita capai, menjaga nilai-nilai baik yang pernah diajarkan, dan menjadi pribadi yang lebih kuat begitu ya. Karena itulah cara terbaik untuk menghormati kepergiannya. Cara terbaik menghormati kepergian seseorang adalah menjadi yang terbaik saat ini teman Pre2. Jadi untuk kamu yang sedang merindukan seseorang yang saat ini mungkin sudah di surga, semoga hatimu selalu diberi ketenangan ya teman Pre2. Percaya deh, meski tak lagi berada di dunia yang sama, doa dan cinta akan selalu menemukan jalannya. Nadila pengen ngucapin terima kasih sudah nemenin hari ini, sejak pagi tadi, sejak subuh tadi. So guys, jaga dirimu baik-baik, teruslah melangkah, dan semoga setiap langkahmu menjadi kebahagiaan yang juga membahagiakan mereka yang kini hanya bisa kita temui lewat doa. Mudah-mudahan malam nanti dia akan singgah lewat mimpi teman Pre2.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Berdua teman terbaik kamu. Teman berdua, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini berdua hadir dengan obrolan yang santai, teman berdua, menghadirkan Kaulan ya, dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
6: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
5: Iya.
6: Yeah. Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
5: Yang paling simpel.
6: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah dulu, jangan dulu.
5: Oke,
6: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
5: hal yang lain.
6: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
5: Oke, kalau
7: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga,
5: anak,
7: rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
5: Betul.
7: Ya, itu menurut saya sih, Kak.
5: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
7: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi. Dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Eh guys, pernah gak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat
2: tapi juga asik banget.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

5 Pre-2 FM, teman terbaik kamu. Thank you buat yang udah denger ya dari pagi tadi. Dan kamu mungkin lagi melambung karena denger salah satu lagu yang cukup manis banget dari Barisan Abis Tandi ya, Jalan Tengah di Pematang Sawah bisa jadi. Ya kalau di tengah jalan jangan bahaya ya. Jadi kamu harus hati-hati, kalaupun saat ini lagi on the way juga di salah satu tempat ya, teman berdua. Enjoy. Aku bakal temani di sesi selanjutnya ya, dari jam 11 tadi. Dan nanti sebentar juga ada informasi-informasi UMKM ya. Thank you buat kami udah requestan bareng sama kita, teman berdua. Enjoy sampai nanti di pukul 17.30 menit barengan sama Vicky.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini kita... Kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
7: Yes.
6: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
7: Waduh, jangan dong ya.
6: Siap kita tenarkan di... profesi masing-masing.
7: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
6: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
7: Yeah.
6: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
7: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
6: Iya, betul sekali.
7: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
6: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
7: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kayak.
1: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, 152 FM teman terbaik kamu. Oke, pulang malu nggak, pulang rindu? Oke, mendingan pulang ya teman berdua. Meskipun malu, nggak apa-apa gitu. Kamu bisa membuat sesuatu gitu, mungkin inovasi. Kan pergi-pergi begitu kan, biasanya ada yang merantau gitu kan, terus cari kerjaan, ya ujung-ujungnya kan pasti duit ya, cuan gitu teman-teman. Tapi kamu harus bisa memotivasi diri kamu untuk menjadi seorang wirausaha. Ini masuk ini ya, bridging luar biasa. Nah, siapa tahu kan mungkin di belakang rumah itu lahan masih luas, kamu orang tanam jualan lo apa, pohon singkong, ya kan, ubi kalau orang sini bilang. Ya, karena kenapa? Ternyata ini bisa jadi peluang usaha juga. Mau dibikin creepy kita boleh. Nanti kalau kita ngelihat juga di luar provinsi, ya terutama di daerah Jawa begitu ya. Ini kelompok ibu rumah tangga di Magelang. Ya, singkong, dia tuh mengolah singkong bernilai ekspor. Ya, luar biasa. Sekarang pemerintah kan lagi gencar-gencarnya untuk bisa mentokrak produk ekspor ke luar negeri teman berdua dan mengurangi yang namanya impor. Jadi kayak gitulah gitu kan. Kalau mungkin kamu terinspirasi dari situ, kamu bisa andalin lahan kamu yang mungkin seberapa gitu tapi sangat produktif untuk ditanami gitu kan. Ini kayak tangan tuh kayak ini. Kalau kamu pernah kepikiran ke arah situ, ya kebetulan juga beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan kemarin sih ya, ngundang juga UMKM yang di mana mereka tuh melihat potensi dari tanaman singkong begitu kan. Tapi olahnya itu bukan keripik tapi lebih ke dessert gitu teman berdua. Nah, sekarang kamu bisa memulainya ya untuk cari peluang. Kalau misalnya ibu-ibu yang cukup luar biasa begitu ya, ini keren banget, berawal dari resah dan mungkin obrolan-obrolan santai di teras rumah gitu ya, ini seperti call dari cerita mereka. Ya, inovasi lokal yang patut diacungi jempol juga kalau umpamanya ada kelompok ibu-ibu yang kemudian itu punya apa, gebrakan untuk membuat usaha UMKM gitu. Jadi siapa sangka bahan sederhana ya, misalkan singkong ataupun juga daunnya ternyata bisa disulap jadi cemilan kekinian ala nori gitu ya teman berdua. Jadi kamu siap untuk kasih ide kamu, kita pun juga siap untuk terimaan kamu di partner UMKM ya, itu dari pukul 12 sampai di pukul 13. Nah, kamu bisa cerita-cerita soal inovasi bahkan hingga pengalaman kamu juga, ya kan?

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda. Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan. Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya.
5: Iya, betul.
4: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
6: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu dan sebagai generasi muda kan kita hidup di era digital ya.
4: Iya,
6: dan
4: betul.
6: Sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang terlebih dalam permasalahan lingkungan itu kita harapannya kedepannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa itu mental health? Yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

105.5 FM, teman terbaik kamu. Willy Sapujua featuring Kai Hulu, Papa Mama Pemupasang. Ini mari semangat lagunya ya, buat siang yang seperti ini. Tapi kalau kamu pengen tahu juga tentang lagu ini Papa Mama Pemupasang adalah sebuah perayaan multidimensional, jadi sebuah penghormatan juga kepada orang tua. Jadi seperti yang kamu dengar begitu ya, pengakuan seorang anak terhadap orang tuanya melalui ekspresi seni musik menyentuh jiwa, balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Nah, di balik melodi yang juga mengalun itu ternyata tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini, teman berdua. Dan lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF juga bergerak untuk mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pengpasang. Jadi dengan dari Kementerian ECRAF dan juga Pemerintah Kota Ambon, itu membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal, kemudian juga menunjukkan bagaimana karya musik personal itu dapat berpadu harmonis dengan dukungan internasional, kemudian memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang membedakan, teman berdua. Yang lain juga tetap semangat dalam berkarya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya? Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
2: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya oh, iya. Kak? Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
3: Konsepnya gitu
2: konsepnya,
3: mungkin ya.
2: Konsepnya, oke okay, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan, kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sedap malam, ada ayam, tahu, betul-betul. Telur puyuh. Udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
2: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja kak.
3: Daging sama
2: itu dulu.
3: Kulit?
2: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

100 sing mau Prodi FM, teman terbaik kamu sedikit lagi. Aku dibantu sama Dayang ya siang hari ini. Ya, makasih ya biar aku lebih fleksibel aja gitu. Kalau saya punya tangan panjang ya itu bukan, itu sebuah istilah gitu. Ya, ini panjang tangan enggak bisa ngebantu gitu. Jadi saya butuh perpanjangan tangan, tangan mereka berdua. Oke, teman berdua, ada informasi olahraga juga ya, di pukul 13 sampai di pukul 2 siang hari ini. Nah, pemain mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo ini lagi-lagi menjadi sorotan publik juga dunia sepak bola, tapi kali ini bukan karena aksi di lapangan begitu, melainkan juga karena rumor soal rencana wow pernikahan dengan kekasihnya pasti ya, Georgina. Itu namanya ya. Ya, Georgina gitu ya. Georgina Rodriguez. Itu nama panjangnya. Kalau disingkat enggak ada singkatan. Jadi obrolan itu mulai ramai ya setelah foto undangan Ronaldo dan juga Georgina yang juga terkait acara pernikahan tersebut tersebar di media sosial. Oke, terus undangan itu disebutkan kalau pesta pernikahan akan digelar pada tanggal 1 Agustus di istana pastinya ya teman-teman dua kan. Dari situ muncul dugaan kalau informasi soal tanggal itu, tanggal 1 beberapa hari kemarin itu adalah pernikahannya, kita aja gak hadir ya, gak diundang. Jadi kabar beredar itu masih sebatas rumor ternyata dan juga belum ada konfirmasi resmi. Apakah mereka sudah melangsungkan pernikahan? Tapi yang menjadi pertanyaan, kalian kapan? Gitu, teman berdua ya kan? Oke, bisa diklik tolong. Oke, kita ke lagu berikutnya teman berdua di bagian atas. Oke, kita gak apa-apa ngobrol langsung di bagian atas. Klik aja itu dua kali. Oke, last. Oke, thank you.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Biasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak, kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu lab project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, 152 FM, teman terbaik kamu. Good job, ya, thank you. Saya masih punya satu informasi olahraga. Apa kabar Shin Tae-yong? Kali ini juga lagi disebutkan juga barengan sama pemain-pemain Persija yang kemarin juga sempat menghadapi pertandingan begitu ya, lawan Persib di semifinal, dan menyebutkan juga pemain kerja keras ya lah ya, semua upaya ya, hasil harus dilakukan dengan kerja keras penuh. Persija ini berhasil lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menyelesaikan fase grup dengan prestasi yang membanggakan ya. Pertandingan semifinal Persija melawan Persib dijadwalkan juga berlangsung selasa hari ini pada pukul 15.30, bentar lagi, dikit lagi. Jadi pelatih Shin Tae-yong juga menekankan fokus pada pemulihan kondisi fisik pemain agar juga dapat menampilkan performa maksimal di pertandingan semifinal, teman berdua. Oke, kita ke lagi.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Obrolan seru di Pro 2FM.
2: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
3: Kebanyakan sih seperti itu.
2: Iya, memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa namanya dari Donggala? Iya, pokoknya tahu kan kemarin baru pulang.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Aku suka musik reggae, teman berdua. Dan mikroplastik itu cocok banget sih, dari Tropical Forest. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Music Deputi Bidang Kreatif Media memfasilitasi produksi video musik Tropical Forest juga. Nah, ini sama seperti yang tadi juga ya, teman berdua. Tropical Forest, band reggae yang juga dikenal konsisten mengusung isu-isu lingkungan melalui narasi green music dan memproduksi video musik untuk lagu mikroplastik. Jadi kalau dilihat juga proses produksi itu digarap oleh talenta lokal Eko Poleng ya. Kalau teman saya tuh Anjas Pole ya. Eko Poleng ya, bersama dengan Hypo Kreatif Media, teman berdua. Dan juga mereka ini mengambil lokasi di kawasan Kobantalun, ya, Batu, Jawa Timur. Memang kedaerahan gitu ya, teman berdua. Tapi ada sentuhan musik reggae. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir memantau prosesnya. Memang benar musik lokal juga mendapatkan apresiasi bukan dari masyarakat Indonesia tapi juga melalui lembaga-lembaga daerah ya, terutama kepala dinas, kepala lingkungan hidup begitu ya, tahun 2002, karena mungkin mengangkat judul yang benar-benar tematikal mikroplastik, pasti kalian udah paham lah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan diklik. Gak usah tunggu arahan saya, langsung aja diklik ya. Oke, dua kali diklik.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
3: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
2: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
3: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya, kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
2: Betul, Masya Allah.
3: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hampir di pukul 15, tapi nanti kita bakalan coba rehat ya, karena juga akan berhentikan kumandang salat asar ya untuk wilayah Kota Palu dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Tapi salah satu band yang cukup fenomena gitu ya, dan bisa dibilang rock alternatif atau kayak gimana, tapi mereka luar biasanya itu di karya mereka dijadikan salah satu soundtrack film dari Spider-Man Brand New Day. Wah, ini keren. Dari For Revenge ya. Dan band ini pun kemarin sempat datang ke Malu juga begitu ya. Wah. Tapi resmi bergabung dalam promosi lokal film Spider-Man Brand New Day melalui soundtrack lagu yang berjudul I Miss You Every Brand New Day. Dan kabarnya memang lagu ini tuh bagian daftar original soundtrack film Spider-Man untuk Indonesia begitu ya. Kemudian juga keterlibatan tersebut juga diumumkan melalui akun resmi Sony Music Entertainment, dan mereka juga kepada penggemar musik dan juga perfilman Indonesia. Pengumuman itu juga disambut antusiasme yang pasti, dan kalau nggak salah ada juga beberapa musisi yang mengapresiasi begitu. Ini langkah luar biasa juga, karena menjadi pencapaian penting bagi industri musik Indonesia di kancah perfilman internasional saat ini. Dan di lagu I Miss You Every Day, Every Brand New Day, rilis pada tanggal 28 Juli kemarin begitu ya, teman berdua. Jadi sehari sebelum penayangan film itu dimulai gitu. Jadi jadwal tersebut memang diharapkan meningkat antusiasme pendengar dan sekaligus memperkenalkan karya mereka kepada penonton lebih luas di Indonesia. Tapi apakah nantinya lagu ini juga kan meranjai top chart kita tiap minggu, teman berdua? Apakah dia sudah masuk? Kayaknya kalau saya lihat kayaknya belum ya. Tapi kamu bisa request juga nanti untuk bisa jadi single rekomendasi yang bakalan aku mainkan di top chart Indonesia. So, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Pre 2 FM.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
1: 15 iya, sampai 15 dengan?
2: 15 sampai 17 kak.
1: Oke, 15 sampai dengan 17 berarti kelasa. Dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Iya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, untuk juara apakah satunya. Itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada. Nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak. Karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa 2 pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
5: Iya, bener.
4: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
5: Konsepnya gitu.
6: Konsepnya, oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sudah malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
4: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
6: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
5: Daging sama
6: itu dulu.
5: Kulit.
6: Iya, kulit ayam.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
4: Betul. Ya, betul.
3: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya deh? Tapi ya itu dia, kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
5: Oke, kalau saya ini kebetulan kemarin sebetulnya itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
2: mencegah. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink up. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
5: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya Bo untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
3: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis. Ya, terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
3: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini sih?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, dari Kartini 39 balik lagi masih barengan sama Vicky ya di hari ini ya, pertanggal 4 Agustus 2026 di hari Selasa. Wow, okay. Tapi kita sebenarnya dari pagi tadi itu sangat-sangat seragam ya teman 22, dan untuk sore ini aku pengen ngulas juga hal yang berkaitan dengan hukum. Wih, sana kayak yang kehidupannya itu selalu bersentuhan dengan hukum, kayaknya memang rata-rata kehidupan kita tuh gak bisa lepas ya dari yang namanya hukum ataupun juga aturan. Tapi kalau kamu pengen lebih konsisten dan lebih terarah, kan ada jurusan-jurusannya tuh ya, termasuk jurusan hukum juga. Nah, kapan nih anak-anak hukum bisa nongkrong barengan sama Pro 2 juga? It's okay, hukum itu ada, jadi jangan main hakim sendiri. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita antisipasi gitu kan, bagaimana kehidupan kita bersosialisasi di luar sana ya, termasuk generasi muda yang memang secara konsisten itu banyak terlibat di media sosial ya. Bagaimana kamu melakukan narasi di media sosial, entah dari konten ya, kemudian juga bagaimana kalian berbicara dengan banyak orang di media sosial, ini akan bersentuhan langsung dengan hukum kalaupun kalian menyinggung sesuatu dan lain halnya yang mungkin dapat disikapi gitu ya, dengan bijak juga. It's okay. Nah, topik ini keren banget sih kalau saya. Jadi kita bakal bahas juga gimana fenomena jadi kayak gemes pengen menghakimi orang. Tapi sering terjadi ya, mulai dari kejadian tawuran ya, kemudian juga atau amukan massa, ih serem ya. Sampai cancel culture, doxing dan juga cyberbullying di media sosial. Oke, gimana nih teman berdua? Pernah enggak ngelihat video viral di Twitter atau di TikTok ada orang yang juga diduga itu berbuat salah gitu. Terus banyak juga netizen rame-rame silaturahmi ke kolom komentar dengan mungkin kata-kata kasar, atau di dunia nyata juga ada orang yang tertuduh nyuri langsung dihakimi ya, tanpa ditanya terlebih dahulu ya. Ini yang kita lihat hari-hari ini beberapa hari yang lalu begitu ya, di laman media sosial kejadian itu menimpa gitu salah seorang ayah dan juga disaksikan oleh anaknya sendiri gitu ya. Ya, di mana terhadap kasus kekerasan main hakim sendiri ya kan, tanpa memikirkan nyawa seseorang yang harus diprioritaskan, harus dijaga juga, meskipun memang secara tindakan hukum wow ini gak bisa ditolerir begitu ya, tapi kan ada cara yang lebih humanis yang perlu kita tahu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat juga rujukan hukum ya, di pasal 1 ayat 3 1945, negara Indonesia adalah negara hukum dan artinya ya segala ada aturan mainnya, dan juga hanya lembaga berwenang ya seperti kepolisian dan juga peradilan yang juga berhak itu menentukan seorang itu bersalah ataupun juga tidak begitu ya teman 22. Ya, main hakim sendiri ya itu tidak dibenarkan di Indonesia. Jadi prinsip presumption ya of inosensi, keren ya kata-katanya ya. Ya, atau yang biasa kita kenal dengan asas praduga tak bersalah ya. Ini kalian udah khatam ya soalnya, sering banget pasti ngedengarnya ya. Ini sering kali kan kita dengar karena memang ada kasus-kasus yang mencuat gitu yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri. Dalam pasal 8 juga, ini kalau kita ngelihat ya, Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, jadi seorang itu wajib dianggap tidak bersalah ya sebelum ada putusan pengadilan yang sah teman-teman.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
5: Muay Thai
4: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
5: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
4: Benar.
5: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
4: Lanjut coach.
6: Dan Over. Kami sendiri
4: selaku pembina ya.
6: Iya, pelatih juga.
4: Pelatih.
6: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik.

Oke, 152 FM, teman terbaik kamu. Kita ada di sesi kedua sih ya, di 23 menit dari pukul 16. Nah, kita mau bahas apa lagi ya soal topik kita tadi ya, tahun 22. Yang soal hukum itu ada, jadi jangan main hakim sendiri. Oke, kita banyak ngelihat ya kasus-kasus di luar sana, bahkan di media sosial juga itu cukup viral gitu kan, tapi cuma melihat doang ya, tanpa memikirkan ini gimana gitu ya, masih bisa terjadi padahal kan kita negara hukum begitu, teman berdua. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah bagaimana memikirkan hal itu untuk diantisipasi, mungkin secara kolektif juga. Kamu punya komoditas, kemudian kamu bersuara ya melalui konten ya mungkin, ataupun juga kegiatan-kegiatan edukatif. Nah, itu kamu bisa share juga barengan sama kita seperti apa ya, apalagi mungkin kamu nanti besok-besok bisa jadi narasumber kita, kamu bisa menyuarakan ide-ide kreatif yang humanis gitu, teman-teman, yang bisa diterima oleh banyak orang.

0: sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa itu putra-putri Adipura?
3: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
4: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kalau ada yang bertanya kenapa sih kita gampang banget terprovokasi, teman berdua. Nah, kita mau jelasinnya seperti apa nih? Emang sih seringkali emosi emosional itu kadang-kadang mendahului akal sehat. Ya, misalnya kalau kalian lihat di media sosial, di media sosial emosi kita tuh diadu sama banteng. Gimana? Sama algoritma.

yang juga bikin kita makin cepat menghakimi. Nah, kemudian di sisi lain juga kita bakal ngulas gitu, gimana akibat hukumnya kalau kita tuh ikut-ikutan main hakim sendiri, teman berdua, ya kan? Soalnya kan kamu jadi hakim secara profesional, kamu masuk di jurusan hukum, ya, kemudian kamu belajar lagi dan lain sebagainya. Sampai di tahap itu, bukan justru kamu belajar otodidak, kemudian dengan reaksi semena-mena, yaitu main hakim sendiri, ya. Terus juga mengiyakan asas praduga tak bersalah gitu, teman berdua. Nah, apa yang bisa kamu jelaskan juga barengan sama kita? Nah, kalau kita ngelihat juga beberapa rangkuman peraturan gitu, kalau kita ngebedah dari KUHAP sendiri ya, sorry, kita undang-undang hukum pidana atau undang-undang ITE kalau di dunia nyata atau offline gitu ya sebutannya, itu pasal 351 KUHAP, pasal 466 KUHAP baru, pengeroyokan atau juga penganiayaan. Di situ kita bisa lihat. Terus juga ada di pasal 170 KUHAP, kekerasan secara bersama-sama terhadap orang ataupun jika barang, ancaman itu bisa capai hingga 5 hingga 10 tahun penjara, teman berdua. Kalian enggak bisa ngelihat matahari yang lagi manis-manisnya. Lagi matahari cukup panas belakangan ini, teman berdua ya, karena dampak El Nino juga. Mungkin kamu bisa nikmati keindahan itu tapi hanya sesaat begitu ya, tapi ketika kamu melakukan aksi kekerasan sepihak begitu, jadi niatnya mau menghukum kekerasan tapi kita sendiri tuh malah jadi pelaku kekerasan baru, teman berdua. Di dunia digital kita lihat lagi, oke, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang IT ya, pasal 27A pencemaran nama baik ya, dan juga penghinaan begitu ya. Kemudian juga ada di pasal 27B pasal 28 kemudian ancaman pemerasan, terus juga penyebaran informasi palsu yang bisa kita kenal dengan hoax, yang juga merugikan, bukannya terlalu deh ya kalau ini masih terjadi sampai dengan saat ini, teman berdua. Akankah aksi kekerasan itu menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kita selama bertahun-tahun? Begitu juga korupsi, begitu juga hoax ya, pinjol ya, kemudian ya pokoknya aksi-aksi yang merugikan gitu, teman berdua. Bukan hanya banyak orang tapi juga diri sendiri gitu. Apalagi menjadi tantangan kita kedepannya. Oh ya, narkoba, okay? Narkoba, kemudian ya apa? Pergaulan bebas, ya pergaulan bebas, pergaulan bebas, ya. Nah itu yang menjadi perang gitu saat ini, teman berdua. Jadi apa yang bisa kamu lakukan juga? Adakah gerakan-gerakan yang edukatif, kreatif, terus juga bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, teman berdua, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena yang kita hadapi ini adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang ibarat kita bisa mengantisipasinya dengan tidak melakukan aksi kekerasan begitu ya, salah satunya. It's okay. Kemudian kalau secara psikologi kita lihat juga apa hasil penjelajahan saya hari ini, efektivitas hukum tergantung pada tiga hal juga, legal, aparat gitu ya, kemudian juga ada aturan, terus juga kultur atau budaya hukum masyarakat. Jika budayanya suka main hakim sendiri, maka hukum di negara kita tidak akan pernah bisa maju. Bener banget ya, teman berdua. Generasi muda atau Gen Z atau milenial itu adalah pemilik masa depan budaya hukum ini. Jadi kita harus cerdas secara emosional, sering saring sebelum sharing. Ini adalah slogan yang sampai dengan saat ini menjadi tools buat kita agar tetap hati-hati dalam bermedia sosial, ya kan? Jadi jangan langsung
retweet atau repost narasi kebencian sebelum memverifikasi fakta begitu ya teman berdua. Kritis terhadap trial by the press ya, atau trial by social media. Ini penghakiman oleh media netizen seringkali berpatokan pada asumsi, jadi bukan bukti hukum yang juga sah. Sebenarnya kalau kita lihat ini banyak aktivitas rutinitas di luar sana yang itu bersinggungan langsung dengan hukum teman berdua. Kita bisa ngelihatnya lagi viral belakangan ini di media sosial ya kan, pengeroyokan. Tindakan semena-mena, ya kan, tanpa mendahului proses hukum. Kemudian banyak sih hal ya, teman-teman dua. Tapi satu yang pasti harus kita jaga adalah bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, NKRI kita bisa jaga, meskipun kita punya banyak perbedaan begitu ya, teman-teman. Namun yakin masih banyak orang-orang di luar sana itu mampu berpikir secara positif untuk menanggulangi atau melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Jadi kayak mikir dulu gitu, jadi nggak memprioritaskan aksi dulu tanpa berpikir ya, atau melakukan negosiasi gitu ya, kemudian mengambil langkah inisiatif merusak, kemudian merugikan. Ini yang jadi PR kita kedepannya teman berdua. It's okay. Kita udah banyak belajar nih soal ini, tapi mudah-mudahan next time kita barengan sama teman-teman mahasiswa ataupun juga pakar hukum gitu ya untuk mengulas. Saya ingat beberapa tahun kemarin ya sempat undang juga ngebahas soal legalisasi hasil karya. Ya kemarin kita bersinggungan juga langsung dengan hukum, tapi beda kasus dengan aksi kekerasan. Ini adalah bukti nyata yang mungkin masih banyak terjadi di luar sana, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran kita bersama-sama. Okay, tidak damai itu paling asik gitu ya teman-teman dua, dan mudah-mudahan kita mampu berkolaborasi untuk menghadapi berbagai hal-hal yang mungkin berbeda gitu, tapi dengan kebersamaan kita bisa menyatukan pikiran tanpa memprioritaskan aksi anarkis terlebih dahulu. Oke, Vicky pamit karena waktunya hampir selesai ya di pukul 17 untuk sore hari ini. Temani kamu di Suara Ceria. Again, lagi sendiri ini. Vicky pamit, terima kasih udah temani kamu dari jam 11 siang tadi sampai dengan sore hari ini. Sebentar kamu bakalan barengan sama Kak Amelia ya dari pukul 17.30 nanti sampai nanti sebentar malam di pukul 24. Bye-bye.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak. Kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
5: ya masih panjang,
4: panjang gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu, karya gitu atau semacamnya.
5: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
4: Daun ya?
5: Teh dari daun telang.
4: Teh telang.
5: Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
4: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
5: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
4: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
6: 35,
5: ya. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu, tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu gak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama saya dengan Vicky. Dan sepertinya saya sudah harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi gak usah khawatir karena nanti sebentar malam akan ada Melia yang nemenin kamu semua. Oke, kita bakalan bergabung dengan RRI Pro 1 Palu untuk menantikan waktu azan maghrib. Saya Erwino, keep stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Kita skor 4 dalam gemuruh maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Tolito.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suasana menanti kumandang azan maghrib di hari ini kami isi dengan nuansa islami ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang menantikan untuk melaksanakan 3 rakaat wajib, insyaallah kumandang azan maghrib pada pukul 18:13. Kami akan hadir terlebih dahulu dengan pengajian kalam suci Al-Qur'an. Kita dengarkan untuk surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54 yang dibacakan oleh Damar Karini Abdul Halim SE.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib. Kami yang bertugas dari program 1, program 2 dan pro 4 Radio Republik Indonesia Palu mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, keduanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan insyaallah segera dijabah dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sejenak kami masih hadir dengan nuansa Islami di ruang dengar Anda.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: 2.
1: Wasniu Intro 2. Intro 2.
2: Dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Amelia. Teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menghanguskan sekitar 50 hektar lahan. Kebakaran turut merusak kebun kelapa, pohon jati, serta vegetasi lainnya. Tim gabungan masih melakukan pemadaman dan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat musim kemarau masih berlangsung. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako kembali menggelar Komik Ilkom UNTAD 2026 sebagai wadah pengembangan kompetensi mahasiswa. Kegiatan ini menghadirkan berbagai lomba mulai dari public speaking, fotografi, videografi, desain hingga karya kreatif lainnya yang bertujuan mengasah kemampuan kreativitas dan daya saing mahasiswa di era industri kreatif. Berita terakhir, teman Pro 2, girl group Indonesia Nona merilis single terbaru berjudul Hong yang memadukan musik pop modern dengan unsur budaya Indonesia seperti angkot, klakson, telolet hingga lirik berbahasa Indonesia. Lagu ini menjadi bukti bahwa identitas lokal dapat diakses dengan kualitas internasional dan berhasil menarik perhatian pendengar global. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama Samelia. Nantikan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan hari ini hari Selasa. Kalau kata orang ya teman Pro 2, hari Selasa itu waktunya kita mulai bekerja lagi ya. Kalau hari Senin kita menyiapkan mental, teman Pro 2 hari Selasa kita mulai fokus bekerja sampai dengan hari Rabu. Dan hari Kamis kita udah mulai agak sedikit cracky ya. Karena bentar lagi mau weekend gitu di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya teman Pro 2, kalau biasanya kata anak Gen Z ya. Dan teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 24. Udah seperti Cinderella. Kita berpisah di jam 12 nanti teman Pro 2. Jadi aku bakal kasih informasi terbaru dan juga kita bakal bergabung di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Dan di pukul 10 sampai pukul 11 tentunya kita sesi deep talk ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bareng Melia di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau mendengarkan kata Lego, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu nih? Mainan masa kecil, balok warna-warni, atau mungkin karakter dari film animasi? Padahal teman Pro 2, di balik kepingan kecil itu ada komunitas yang luar biasa. Bahkan di Indonesia, Lego telah menjadi hobi lintas generasi yang mempertemukan pelajar, mahasiswa, pekerja hingga orang tua dalam satu kesamaan di mana menciptakan sesuatu dari imajinasi. Nah, malam ini teman Pro 2 kita akan mengenal lebih dekat nih dengan dunia komunitas Lego Indonesia. Di mana teman Pro 2, Lego pertama kali diperkenalkan di Denmark pada tahun 1949. Nama Lego ini berasal dari bahasa Denmark Legod yang berarti bermain dengan baik. Nah, sejak itu Lego ini berkembang menjadi salah satu permainan konstruksi paling populer di Indonesia. Di Indonesia sendiri, para penggemar Lego ini membentuk berbagai komunitas yang sering dikenal sebagai Lego User Group atau LUG atau kelompok pengguna Lego. Salah satu yang dikenal di tingkat internasional adalah Klub Lego Indonesia yang pernah tercatat sebagai komunitas Lego dari Indonesia dalam jaringan komunitas Lego dunia. Yang menarik teman Pro 2, anggotanya ini bukan hanya anak-anak, banyak orang dewasa yang dikenal sebagai AFOL atau Adult Fans of Lego. Mereka menjadikan Lego ini sebagai media berkreasi, mengkoleksi, bahkan membangun karya-karya orisinal yang disebut MOC atau My Own Creation. Dan mungkin disinilah terletak keunikannya. Ketika sebagian orang melihat Lego ini sebagai permainan, para pecintanya justru melihat ribuan kemungkinan di balik Lego, teman Pro 2. Kalau Lego di dunia game kayaknya Minecraft gak sih teman Pro 2? Siapa nih yang suka Lego?

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Teman Produa, tahukah kamu teman Produa, satu set Lego memang bisa dirakit mengikuti buku panduan. Namun setelah itu, semua kembali kepada kreativitas masing-masing. Banyak anggota komunitas memilih membuat MOC, yaitu karya yang benar-benar lahir dari ide sendiri tanpa mengikuti petunjuk resmi. Mereka membangun miniatur gedung, kendaraan, kota, robot, hingga karakter film menggunakan ribuan keping Lego. Bahkan teman Produa, dalam berbagai pameran Lego, kita itu sering banget melihat replika bangunan ikonik, wahana, hingga diorama yang dibuat dengan detail luar biasa. Prosesnya pun tidak sederhana. Sebuah karya besar bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dengan jumlah kepingan mencapai puluhan ribu. Yang lebih menarik lagi, teman Produa, komunitas Lego bukan hanya soal memamerkan hasil akhir. Mereka juga saling berbagi teknik membangun, bertukar komponen, hingga berdiskusi mengenai desain terbaik. Karena bagi mereka, tidak ada ide yang terlalu kecil untuk diwujudkan. Nah, teman Produa, kalau dipikir-pikir ya, tidak banyak hobi yang bisa dimainkan anak berusia 7 tahun bersama seseorang yang sudah berusia sekitar 50 tahun mungkin ya. Nah, Lego ini adalah salah satunya. Di berbagai komunitas Lego di dunia, termasuk Indonesia, perbedaan usia bukan menjadi penghalang. Yang menyatukan mereka adalah rasa penasaran, kreativitas, dan semangat untuk terus belajar. Selain menjadi sarana berkarya, banyak penggemar mengaku bahwa menyusun Lego membantu mereka lebih rileks, melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, hingga menjadi aktivitas untuk mengurangi stres. Hal ini membuat Lego ini semakin populer di kalangan orang dewasa atau adult, AFOL ini artinya adult fans of Lego. Dan teman Produa, tak heran ya jika berbagai pameran Lego ini selalu dipenuhi keluarga. Anak-anak datang untuk bermain, orang dewasa datang untuk bernostalgia. Sementara para kreator datang membawa karya terbaik mereka, teman Produa. Ini kalau gak salah, Lego ini yang ada di Malaysia ya, teman Produa. Nah, ada satu hal menarik dari dunia Lego. Semua karya besar selalu dimulai dari satu keping pertama. Tidak ada kota megah yang langsung berdiri, tidak ada kastel raksasa yang selesai dalam semalam. Semuanya dibangun sedikit demi sedikit. Dan mungkin begitu juga kehidupan kita. Impian besar seringkali dimulai dari langkah kecil. Prestasi besar lahir dari proses yang panjang. Kesabaran, kreativitas, dan keberanian untuk mencoba adalah fondasi yang sama, baik saat menyusun Lego maupun saat membangun masa depan. Jadi teman Produa, kalau suatu hari nanti kamu melihat seseorang sibuk menyusun balok Lego, jangan buru-buru menganggap itu hanya permainan. Bisa jadi mereka ini sedang membangun karya, melatih imajinasi, atau bahkan menemukan teman-teman baru melalui sebuah komunitas. Nah, teman Produa, malam ini kita belajar bahwa kreativitas tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang cukup dari satu keping Lego yang disusun dengan penuh imajinasi. Siapa tahu?

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli bahan, kertas dan sebagainya.
4: Bahannya.
3: Kan bahannya bahan, kan iya, bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototipe saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit rata-rata.
4: Oh iya, benar.
3: Toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototipe. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

masih memiliki 13 pertunjukan lagi dalam sisa tur tersebut. Ia akan berakhir pada tanggal 1 September di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George, karya Stephen Sondheim di West End, yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Prodo ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Hey, masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat luar biasa.
0: Tadi kita yang antri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandor.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa
1: betul,
0: bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes,
0: ya,
1: buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anep di 2025 ya,
0: Desember
1: di Osanta. Dan sekarang Anep sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Mm-mm.
1: Dan sekarang Anep ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario Gay Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario Gay Cloud atau udah sebelumnya udah
2: kalau
0: pernah?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Okay.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu.
0: Okay.
2: Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan
0: gitu
2: ya. Yang bagus banget yang
0: bener.
2: Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis.
0: Okay.
2: Gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario Gay Cloud atau?
2: Iya betul, okay. jadi dari Kak Iyo dulu. Terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anep.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan? Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak. Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya enggak sembunyi tapi kayak ya udah yang tahu aja gitu.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari musiknya juga, maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata, waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh, musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih, bener.
2: Di bagian,
1: kok dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak
0: Oh,
2: di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Bildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Oh.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
0: Enak, seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
0: Oh ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh, gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan.
0: Oke.
2: Okay. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong talent.
1: Bener. Dia dibayar untuk
2: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopi kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo, hai.
0: Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu Kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh? Berarti
2: kalau dari Kak Ionya aku enggak tahu kan karena udah jadi tuh waktu bisa itu jadi. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kalau untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat ya. Lumayan cepat ya. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara Kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya Kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.

0: Ini ada rencana collab sama Kak Iyo nggak untuk nyanyinya katanya?
1: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
0: Oh, belum.
1: Ide yang bagus ntar.
0: Soon, mungkin soon ya.
2: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
0: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini.
2: Nice. Alright.
0: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
2: Ini deh.
0: Oke. Dari penikmat lagu indah.
2: Asik. Nama lo gak aneh, tapi bagus.
0: Tapi bagus. Tapi ya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
2: Iya gitu loh.
0: Bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
2: Ah itu. Kalau semisal dia.
0: Ada di situasi kayak gini.
1: Berat.
0: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang.
1: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Kalau misalnya emang gak bisa ya gak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh gitu. Gak kayak gitu berarti Net ya.
1: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Oh iya bener sih. Agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
2: Bener.
0: Gitu okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
2: Terakhir deh. Ini
0: dari Noval
2: Algiveri.
0: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
1: Iya kak.
0: Dik. Siap kak.
1: Siap kak.
0: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke.
1: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
0: Iya kebiasaan nih.
1: Iya.
0: Untuk album baru nih Nat ditanya. Gimana? Nih
2: udah ada baru. Gambaran belum?
1: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
0: Okay.
1: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin.
0: Ditunggu, okay. Ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Net. Besok ke Cirebon.
2: Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
1: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
2: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya bener.
2: Semoga bisa mampir ke daerah
1: Indomaret Point.
0: Point coffee. Gak usah, sorry.
2: Iya.
0: Alright. Anet disuruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
0: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
1: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
0: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
1: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
0: Nasi.
1: Namanya nasi...
0: Kapau.
1: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
0: Bukan.
1: Oh.
0: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
1: Iya, amin. Tungguin aja.
2: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
1: Iya,
2: sebelum
1: betul.
2: Nanti akan ada album.
0: Album,
2: yes. Album ya?
0: Atau EP?
2: Album mungkin. Ya, kita tunggu aja nanti lah ya.
0: Kita tunggu aja ya.
2: Benar. Alright.
0: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
1: Iya, betul.
2: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
0: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
1: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
0: bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
1: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
2: Oke, boleh.
1: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali kan.
0: Boleh.
1: Ingat ya kan 18 Oktober.
2: 18 Oktober, boleh.
0: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian kesini lagi ya.
0: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
1: Boleh ke Instagram @anet_dlc.

0: TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
2: Okay. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah, yeah. Oke.
0: Okay. Terus apalagi ya, paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
2: Oke. Oke.
1: Oke.
2: Buat Elanders juga mungkin. Gak
1: usah.
2: Gue pengen ikutan, masa gak boleh? Gak
1: usah.
0: Boleh, boleh.
1: Apa? Mau ngapain?
2: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Boleh.
2: Boleh dong.
1: Bagus.
2: Gak apa-apa.
1: Bagus.
2: Kan?
1: Bagus.
2: Boleh dong.
1: Bagus.
2: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia, yeah, juga pastinya teman Produ ya.
1: Betul sekali. Yeah. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
0: Thank you, thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
2: Sukses terus.
0: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
2: Tadi siapa tuh?
1: Ke Padang,
2: ke Cirebon,
1: Samarinda
2: tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
2: Ditunggu ya, Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
2: Iya. Yang butuh MC.
0: Bener.
2: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Anet.
0: Okay, thank you banget, Anet.
1: Ya. Sukses selalu.
0: Sukses sehat, bahagia
1: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
2: Gue Elan, dan juga...
0: Anet.
2: Pamit.

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita mengikuti musik live chat bersama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, malam ini ada penyanyi cantik Anet ya teman Pro 2. Asik banget tadi obrolannya. Dan teman Pro 2, selama malam memang sering banget terasa unik ya. Hari yang sibuk sudah mulai lewat, tapi akhir pekan masih beberapa hari lagi nih. Kadang di malam seperti ini ya, kita baru sempat menarik nafas, mengevaluasi apa yang sudah terjadi sejak awal, atau sekedar menikmati waktu tanpa terburu-buru. Malam ini teman Pro 2 Melia bakal temenin kamu ya teman Pro 2 sampai di pukul 12 malam. Seperti biasa teman Pro 2, kita bakal ngobrol santai, berbagi cerita, mendengarkan lagu pilihan yang bikin suasana makin hangat, dan tentunya menemani malam kamu supaya gak terasa sepi teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau ikutan curhat-curhatan bareng ya di pukul 10 nanti, silakan kirimkan cerita kamu di 0811 456031 05, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodoapalu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
1: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

teman prodi. Wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman prodi. Wow. Enggak, Deng. Nah, teman prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada informasi terbaru nih dari Ariana Grande. Di mana ia mengumumkan akan hiatus dari kehidupan publik. Teman Pro 2, Ariana sendiri dikabarkan akan menarik diri dari kehidupan publik setelah konser terakhir tour Eternal Sunshine di London. Keputusan ini diambil oleh Ariana setelah bertahun-tahun menghadapi sorotan dan komentar publik yang berlebihan terkait penampilan fisik hingga kehidupan pribadinya. Selain itu, Ariana juga mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak lagi terlibat dalam produksi musikal Sunday in the Park with George di London pada 2027 mendatang. Perwakilan dari Ariana sendiri menekankan bahwa dia ingin menutup turnya dengan kondisi baik, sehat dan bahagia sebelum akhirnya beristirahat dari pekerjaan dan penampilan publik. Beberapa tahun terakhir, teman Pro 2, penampilan Ariana terus menjadi bahan omongan publik dan gak jarang nih mendapatkan komentar body shaming. Komentar tersebut kembali diramai bermunculan setelah perilisan video musik untuk single terbarunya Pital. Dan semoga ya teman Pro 2, hiatus ini bisa bikin Ariana sendiri balik dengan lebih happy, lebih sehat tentunya, dan lebih tenang ya teman Pro 2, karena Ariana sendiri setelah bermain film musikal Wicked ya teman Pro 2, itu katanya dia terkena sindrom Wicked di mana semuanya terlihat sangat-sangat kurus ya teman Pro 2 setelah film musikal tersebut. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Di pukul 10, teman Pro 2, waktunya kita cerah-ceratan bareng. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

Samantha.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di penghujung jaga malam. Kali ini teman Pro 2 aku bakal bacain tulisan dari Wanderlust Story, dimana katanya manusia yang kamu anggap tak pandai mengerti tentang perasaan ini juga pernah menumpahkan air mata semalam. Ya teman Pro 2, ia pernah mengorbankan begitu banyak bagian dari dirinya sampai lupa mana yang masih bisa ia sebut miliknya sendiri. Sedikit demi sedikit ia menurunkan ego, mengalahkan gengsi, membungkam kecewa dan memeluk luka yang tak pernah ia pilih. Ia belajar menjadi rumah bahkan ketika tak seorang pun bertanya apakah rumah itu masih sanggup berdiri. Dimana juga ia mengusahakan hubungan itu dengan seluruh yang ia punya, seolah cinta dapat diselamatkan hanya dengan satu orang yang bertahan. Sampai pada suatu hari ia menyadari yang paling banyak hilang bukan waktunya, bukan tenaganya, melainkan dirinya sendiri. Dan betapa lucunya ya teman Pro 2, setelah memberikan hampir seluruh hidupnya untuk dicinta, ia justru ditinggalkan dengan tuduhan bahwa ia tidak pernah mengerti perasaan siapa-siapa. Wow, sudah gede ya, udah berbahas tentang cinta-cinta. Berat banget ya di pembahasan segmen satu ini teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: artinya aku juga
1: kangen. Ya Allah, kangen banget.
2: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

105 FM, Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, menurut psikolog nih, kalau seseorang masih sering mengebahas masa lalu, itu gak selalu berarti dia belum move on atau masih menyimpan dendam. Itu bisa jadi yang masih membekas itu luka emosionalnya, bukan orangnya. Jadi mungkin ada rasa sakit yang waktu itu cuma dipendam, ada penjelasan yang gak pernah didapat, ada perasaan yang gak pernah benar-benar didengar, atau ada maaf yang gak pernah datang dengan tulus. Jadi yang harus muncul itu bukan selalu karena dia masih ingin kembali, tapi karena ada bagian dari hatinya yang memang belum sempat pulih sepenuhnya. Kalau kata salah satu teman Pro 2 nih, katanya ya sampai harus ke cerita ke psikiater karena kata temennya ya itu yang masih cinta, tapi menurut dia dan juga dokternya itu katanya bukan cinta, itu bentuk rasa sakit yang tidak pernah kita keluarkan. Apa iya sih teman Pro 2? Apakah alasan kita selalu mengingat masa lalu itu hanya karena kita ingin membutuhkan mendengarkan kata maaf ya teman Pro 2?

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau,
5: ular,
6: buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dalam psikologi kepribadian mengenali lagi. Kepribadian mengenali diri itu berkaitan dengan self-concept clarity, di mana sejauh mana seseorang memahami nilai, batas, dan arah hidupnya sendiri. Ketika identitas internal sudah jelas, kebutuhan untuk terus menjelaskan pilihan, sikap, atau keputusan pada orang lain itu cenderung menurun, bukan karena tertutup, tetapi karena tidak lagi bergantung pada validasi eksternal untuk merasa benar. Proses ini juga beririsan dengan emotional maturity dan internal locus of control. Individu yang mengenal dirinya mampu membedakan mana yang perlu dikomunikasikan dan mana yang cukup dipahami sendiri. Energi mental tidak lagi dihabiskan untuk membela diri dari penilaian, karena kejelasan batin sudah memberi rasa aman dan stabil. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan identitas berhubungan dengan stres yang lebih rendah, regulasi emosi yang baik, dan relasi yang lebih sehat. Semakin seseorang berdamai dengan dirinya, semakin tenang ia menjalani hidup tanpa perlu banyak penjelasan. Diamnya ini bukan kebingungan, melainkan kepastian yang sudah matang. Apa iya? Jadi kamu udah love yourself belum, teman berdua? Dan tadi kita udah membahas ya, dimana kalau kita paham sama diri kita sendiri, kita tidak perlu mencari validasi lagi ke orang lain karena kita paham sama diri kita sendiri gitu.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: Iya, eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Teman Pradua, waktunya Melia pamit dari ruang dengar kamu hari ini. Teman Pradua, besok kita bakal asik-asikan bareng teman Pradua di santai siang dan juga sore ceria, teman Pradua. Jadi buat kamu yang mau yang mau menyaksikan besok santai siang di pukul 12 sampai pukul 1 dan sore ceria dari pukul 4 sampai pukul 5 nanti kita bakal ngobrol sama beberapa narasumber ya teman Pradua. Dan juga teman Pradua, selamat beristirahat semuanya, semoga mimpi indah, have a nice dream. So Melia pamit, bye bye, selamat malam semuanya.

0: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun.

0: Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sudah di ujung kisah.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Bro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran KB dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Kembali di info berdua ya, dengan beberapa informasi pilihan. Program cek kesehatan gratis atau CKG kini berfokus pada pemeriksaan sekaligus pengobatan penyakit prioritas untuk menemukan atau menekan risiko stroke, penyakit jantung, dan juga gagal ginjal di Indonesia. Pemerintah menargetkan 130 juta peserta tahun ini setelah 70 juta masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan pada tahun lalu. Hingga akhir Juni, jumlah masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan telah mencapai sekitar 56 juta orang dan mencapai 43% dari target tahunan. Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifatul Khoiri Fauzi juga menegaskan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting karena kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Dikatakan juga tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan juga Bangun Masa Depan, bukan sekedar slogan. Tema tersebut menjadi ajakan bersama untuk memenuhi hak anak dan juga melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Demikian informasi pilihan di Info Radio Selamat Pagi. Radio

105 Radio FM, teman terbaik kamu ya di tanggal 5 Agustus 2026. Gimana nih kabarnya? Apakah udah siap belum? Pagi hari ini ketemu barengan sama Vicky lagi, teman 22. Aku punya beragam informasi yang bisa menemani kita bersama-sama ya. Selain kamu bisa akses juga melalui radio.co.id dan ribuan konten yang udah banyak kita share juga barengan sama kamu di channel YouTube-nya RRI, bahkan di media sosial juga. Dan jangan lupa akses RRI digital agar mudah lebih menjangkau setiap program kita gitu ya, tahun berdua. Oke. Dan di bulan ini adalah bulan kemerdekaan, udah pasti ada juga yang lagi mau persiapkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Tema kita tahun ini itu adalah Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Nah, ini kita bisa berkreasi begitu ya di momen ini atau selama menjelang, bahkan di hari-hari nanti atau di hari-hari selanjutnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kemerdekaan Republik Indonesia di usia yang saat ini nanti menginjak di usia 81 tahun, teman berdua. Oke. Aku bakal temenin sampai nanti jam 11 menjelang siang. Pokoknya enjoy terus. Selamat mempersiapkan hari Rabu kamu, teman berdua.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya. Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
7: Emosinya
6: mungkin
7: ya.
6: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
8: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
9: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
8: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa itu putra-putri Adipura?
5: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
4: Oke.
5: Dan Adipura itu seperti diberi kepenghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
6: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 37 menit dari jam 6 pagi. Selamat pagi yang barusan bangun pagi. Di pagi hari ini udah mulai konsisten. Wah, hebat ya. Bangun lebih pagi itu berikan kamu kesempatan menikmati waktu tanpa terburu-buru. Bener gak? Ya, kamu bisa sarapan lebih santai ya, jadi gak keburu-buru. Yang tadinya mungkin selai rotinya kelihatan tuh enak begitu ya, tapi tinggal dinikmati gitu teman berdua karena terburu-buru atau sekedar menikmati udara pagi ya kan. Nah, karena memang kalau dari yang kita baca nih ya, sebuah studi dalam Frontiers in Psychology tahun 2020 juga menunjukkan bahwa waktu tenang di pagi hari itu dapat membuat atau membantu kamu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional teman berdua. Ini akan coba kita sounding buat kamu pagi hari ini biar lebih memotivasi gitu ya.

0: karena nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, okay. Tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
6: Berarti iya. Memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
6: nah, mungkin dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
7: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
7: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Obrolan seru di Produa FM. Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya. Mungkin itu pakai apa promosinya?
3: Kalau saya pribadi sih Kak, media sosial sih Kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih Kak.
2: Okay.
3: Iya, di sosial media. Karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah Kak.
2: Oke, berarti dia selain
3: sangat berpengaruh,
2: selain di story dia juga di tag sama orang-orang
3: lain.
2: Iya,
3: betul Kak.
2: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
3: Iya, okay, betul Kak. Oh, okay. Ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Eh, ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah Kak, karena ini muncul terus ini.
4: FM. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Satu selingkuh Produa FM, teman terbaik kamu. Biar bangun pagi kamu lebih awal dan lebih afdol teman berdua, kita coba sounding ya. Ada informasi perakhiran cuaca juga di sekitaran wilayah kecamatan yang ada di Kota Palu. Mungkin rutinitas kamu akan terbagi di beberapa titik ujung doa. Tapi ya, yang terlihat juga cuaca cerah ini cukup mendominasi di bagian wilayah Palu Timur, kemudian juga Palu Selatan, terlihat di Palu Utara, kemudian juga Ulu Jadi, kemudian Taweli dan Mantikolore juga terlihat tampak cerah. Namun dia di wilayah atau daerah lainnya seperti tetangga cerah berawan, kemudian juga terlihat di daerah Palu Barat ini akan tampak cerah berawan. Namun terlihat juga untuk kondisi suhu rata-rata mencapai untuk yang cerah di kisaran 24 hingga 25, kemudian sampai ke 33 derajat Celcius ya. Kemudian kelembaban juga di kisaran 71 sampai dengan 97 persen begitu ya. Sedangkan untuk kelembaban juga diperkirakan di kisaran 60 sampai dengan 93% teman-teman.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
2: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Oh. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Oh, jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
1: Oh, berarti ada gagal juga.
2: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
1: Oh, masih di Sigi dulu. Ya. Jualan di Sigi ada ya. Tempat yang memang gitu.
2: Tidak, di Gerobak.
1: Oh, di Gerobak. Oke. Okay. Wow.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga.
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih, kalau e-sport itu sekarang lagi eksis. E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
6: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
5: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
6: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum terorganisir dengan baik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
5: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
4: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni. Dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar. Dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
7: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
7: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Udah setting lebih dari apa ya, dari sebelumnya. Kamu udah ngatur ya target untuk hari ini itu bakalan seperti apa yang mau dilakuin gitu ya. Jadi jangan pas dieksekusi gitu ya, teman berdua buyar. Jadi kamu bisa pastikan dulu step by stepnya itu kayak gimana, mau eksekusinya dari mana dulu, ya kan? Kalaupun ada kegiatan-kegiatan di luar teman berdua, oke? Okay. Sambari kamu juga bisa lakukan itu, bisa fokuskan ruang dengar kamu juga untuk mendengarkan RRI teman berdua. Pagi hari ini masih barengan sama aku, dan kayaknya udah mulai berdatangan ya rekan-rekan kita juga teman berdua. Kemudian juga ada teman-teman magang di sini ya, Hadi, selamat pagi. Oke, dengan penuh keceriaan dan juga kesiapan mereka untuk barengan sama kita juga nanti teman berdua ya. Saya nanti juga bakal ada partner di pukul 9 sampai di jam 10 ya, live di TikTok. Jadi tetap nantikan ya.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
3: Boleh.
4: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
5: Emang gitu ya? Perasaan.
4: Kan lalu ceritanya
5: kan. Iya, logikanya enggak jalan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.